Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sudah siap belum? Sudah siap untuk masa depan? Mungkin belum. Sudah siap jadi pemimpin? Mungkin belum. Sudah siap memikul amanah? Mungkin belum. Dan kalau ditanya, sudah siap bertemu Allah? Mungkin kita ni semua akan jawab, belum.
1: Dan itu bukan masalah. Sebab kita ni masih diberi peluang, masih diberi umur, masih diberi masa, kesihatan. Dan masih diberi masjid, keluarga, sahabat, dan masih ada Al-Quran. Masih diberi peluang untuk bertaubat. Ada satu penyakit yang sangat biasa dalam hidup manusia.
0: Nanti saja ku berubah. Nanti aku salat. Nanti aku baca Quran. Nanti aku belajar.
1: Masalahnya, tidak ada yang pernah dijanjikan dengan nanti. Allah hanya memberi kita ni hari ini. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah banyak mengingatkan tentang nilai masa dan kehidupan. Antara prinsip yang sering ditekankan dalam karya beliau, bahwa umur manusia ini adalah pinjaman yang sangat berharga.
0: Setiap nafas membawa kita ini semakin dekat kepada akhir kehidupan.
1: Maka janganlah kita lihat umur itu nyorang sebagai berapa umur ku, tapi tanya, apa yang sudah aku lakukan sepanjang umur ku ini? Jadi sebagai pesanan Ustaz untuk penutupnya, wahai anak muda sekalian,
0: kalau habis kita mau masa depan yang baik, jagalah hubungan dengan Allah. Kalau mau untuk menjadi orang yang dihormati, jagalah akhlak. Kalau mau menjadi orang yang diperlukan, bina ilmu dan kemahiran. Dan kalau mau masyarakat yang baik, jadilah sebahagian daripada kebaikan itu. Dan kalau mau masjid terus hidup, jadilah sebahagian daripada generasi yang hidupkan masjid. Dan kalau mahu hidup mempunyai makna, jadilah manusia yang bermanfaat.
2: Audah kita renung firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214 yang tafsirnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal kamu belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit serta diguncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman, ada yang bertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Surah Al-Baqarah ayat 214. Audah, melalui ayat itu tadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya bahawa orang-orang Islam yang

Beriman tidak akan terlepas ya daripada ujiannya. Sekiranya manusia tidak diuji, maka ia akan merasakan ya dirinya telah sempurna dan akan berpuas hati dengan ibadah yang dilakukan. Sebab itulah auda Allah SWT menimpakan pelbagai ujian yang berupa penyakit dan bencana untuk menguji sama ada mereka bersabar menerimanya ataupun sebaliknya. Auda Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 42 yang tafsirnya, dan demi sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat yang dahulu daripada kamu, lalu mereka mendustakannya. Maka kami siksa mereka dengan kebuluran dan penyakit, supaya mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri, yakni serta insaf dan bertaubat. Manakala auda disebutkan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud tidaklah seseorang Muslim ditimpa keletihan, penyakit, kerisauan, kesusahan, gangguan, kesedihan hingga duri menusuknya melainkan Allah menghapus sebahagian dari kesalahan-kesalahannya. Auda dalam kita menghadapi musibah ya, Islam telah menggariskan beberapa perkara yang perlu dilaksanakan oleh umatnya seperti mana yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya reda menerima kehendak dan ketentuan Allah SWT dan yakin bahawa ianya mempunyai hikmah yang besar. Sabar menghadapinya tanpa keluh kesah, malahan yakin bahawa ia adalah suatu rahmat dari Allah SWT yang memberi peluang kepada seseorang untuk membersihkan diri dari dosa. Sentiasa memperbanyakkan ibadah dan zikir kepada Allah SWT agar sentiasa mendapat rahmatnya. Memperbanyakkan istighfar dan juga sentiasa memohon keampunan agar segala dosa-dosa yang dilakukan diampunkan Allah SWT. Bertekad dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat dan juga kesalahan yang mengundang bencana dan juga kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sentiasa berusaha dalam apa jua perkara berkebajikan dan menitikberatkan langkah pengawasan dan juga waspada ya daripada ditimpa musibah bencana alam ataupun terkena sebarang penyakit, seperti menjaga kebersihan diri secara lahiriah dan juga menjauhi apa jua yang menjadi punca kepada penularan penyakit. Dan auda, doa juga ya berperanan penting kerana doa merupakan senjata bagi orang Islam. Jadi kita perbanyakkan berdoa untuk mendapatkan pertolongan, rahmat dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah berusaha dan juga berdoa, auda, hendaklah kita menyerahkan segala urusan kepada apa jua ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.

0: بيده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Awal waktu sekarang pukul 1.45 tengah hari. Kita teruskan dengan mendengarkan Minda Positif selepas ini.

0: Minda Positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bis kita semua? Mudah-mudahan bis kita semua akan sentiasa dilindungi Allah dan akan sentiasa dianugerahkan oleh Allah kesihatan yang berpanjangan. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita ini bercakap berkaitan dengan perkataan sabar, semua kita ini tahu apa makna sabar secara umum. Tapi adakah kita ini tahu apa makna sabar secara lebih khusus? Baik, sabar merupakan kata bahasa Arab yaitu as-sabru. Tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, kuat menghadapi kesakitan, tidak terburu-buru, tidak mudah merasa risau. Namun apabila kita ini perhatikan dari segi etimologinya, sabar merupakan usaha untuk kita ini menahan nafsu dari hal-hal yang tidak disukai. Justru menurut Sa'id Al-Khatani, beliau menyebutkan tentang hakikat sabar adalah akhlak yang utama dari seorang yang mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak bagus. Baik, dalam rancangan Minda Positif Nur Islam kita ini pada kali ini, adakah sabar itu tidak ada batasnya? Kadang-kadang kita ini mendengar, sabar gua ini ada batasnya, ada limitnya dan sebagainya. Adakah kenyataan ini benar? Para pendengar yang dirahmati Allah, sebetulnya sifat sabar antara sifat yang terpuji di dalam Islam yang dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi orang yang sabar, ia tidak akan menderita sama sekali. Kerana sabar terbentuk hasil daripada keimanan yang tinggi. Kerana ia ataupun kerana orang yang sabar itu yakin akan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabru salasatun. Fasabrun 'alal musibah wa sabrun 'alat ta'ah wa sabrun 'anil ma'siyah. Faman sabara 'alal musibah hatta yarudduha bihusni adaihi kataballahu lahu 300 darajah ma bainad darajah ila darajati kama basna as-samai wal ard wa man sabara 'ala at-ta'ah kataballahu lahu 600 darajah ma bainad darajati kama bainat takhumul ardain ila muntahal 'arsyi marratain. Maksudnya, sabar itu ada tiga. Sabar dalam musibah, sabar dalam taat, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Barang siapa bersabar dalam musibah, sehingga dikembalikannya dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya, yakni ia redha atas bala yang diberikan kepadanya, maka Allah akan menulis baginya 300 darajat yang tiap-tiap darjat jaraknya antara langit dengan bumi. Dan barang siapa bersabar dalam melaksanakan taat, maka Allah akan menuliskannya 600 darajat, tiap 2 darajat jaraknya antara langit dunia dengan Sidratul Muntaha. Dan barang siapa yang bersabar dalam menjauhi maksiat, maka Allah tulis baginya 900 darajat yang jarak 2 derajat seperti arsy 2 kali. Hadis riwayat Abu Dunya dan Abu Syekh. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, sabar ini bukanlah satu perkara yang mudah, namun ia juga bukanlah satu perkara yang sukar. Apa yang paling penting, kita ini belajar dan berusaha untuk melatih diri kita ini supaya sentiasa bersabar dan meningkatkan kesabaran kita ini. Jelas, kenyataan yang menyatakan bahwa sabar itu ada batasnya adalah tidak tepat jika kita lihat dari sudut keislaman. Kerana sabar itu tidak ada batasnya sama sekali. Kita perlu ingat, kehidupan kita ini adalah bersifat sementara. Jelas, syaitan akan sentiasa mengganggu kita ini. Sebab itu ada syaitan yang dikenali dengan sabur, yang membawa erti syaitan penggoda manusia yang tengah ditimpa musibah. Tujuannya supaya manusia yang digoda tersebut benci kepada ketetapan Allah, tidak sabar dalam menghadapi ujian, bahkan memujuk untuk menghasut untuk mengakhiri hidup atau meminta kematian agar terlepas dari musibah atau ujian. Na'udzubillah min zalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang semua itu. Yang dianjurkan pada ketika kita ni diuji adalah dengan bersabar dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting, kita ni serahkan segala urusan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah memuji orang-orang yang bersabar dan menjanjikan balasan besar bagi mereka. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mafhumnya, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan. Untuk akhirnya, belajarlah untuk sabar kerana sabar itu membawa 1001 macam hikmah insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

Order dengan Minda Positif itu tadi. Hingga di sini pertemuan kita untuk hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 7 September 2026 Masihi. Dan jam 2 petang nanti Auda akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan untuk itu dari saya, aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Auda. Pukul 22 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sambutan semuanya. Untuk Auda yang mungkin baru saja bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Auda, hari ini Isnin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 7 September 2026 Masihi. Saya Dian Kufarhana kembali bersama Auda insyaAllah hingga jam 5 petang nanti. Dan dalam ruangan Salam Ehsan tentunya banyak lagi rancangan di aturkan dan kita akan dengarkan juga Auda selepas ini mesti rancangan Aqwal wa Afkar dengan tajuk yang dibawakan tentang sabar. Dan untuk Auda yang mungkin sedang mandu pada saat ini, kemudian pun halan Auda, jangan lupa untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan bertolak ansur sama dengan pengguna-pengguna yang lainnya. Semoga Auda akan selamat sampai ke tempat yang hendak dituju. Apa jua perancangan Auda juga untuk sepanjang hari ini, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik dan juga sempurna. Baik, kita dengarkan seterusnya selepas ini Aqwal wa Afkar dengan tajuk dibawakan tentang sabar.

0: ya Allah. Stres kutunya, Neh.
1: Nes? Oh, Nes.
0: Oi.
1: Ah, Bapak Otto, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni bah, Kak. Ya Allah.
1: Kenapa, Nek?
0: Tuh, betakah bata kereta babah.
1: Hah? Betakah bata?
0: Au.
1: Kenapa kan? Apa ada?
0: Atuh bapak saka, ada kanak-kanak tu main cerita kereta. Kereta kita okey kah? Nda garet apa?
1: Hah, kereta. Okey pun. Kenapa kan kereta kamu garet kah?
0: Au ya Allah tu. Empat pesagi buat kereta babah tu seringa.
1: Osto, siapa menggaret?
0: Biasalah tu kanak-kanak ya Allah. Eh, walaupun cuti sekolah. Eh, nada kan dibuatnya kali bah. Kamu garetkan kereta orang ni. Cuba taing dong ni, lihat-lihat tajuk anak kan ni. Tentang cuti sekolah ni. Jangan tak camah mata. Biarkan anak tu. Eh, ya Allah.
1: Eh, deh. Anak siapa kan? Anak yang mana ni?
0: Eh, aku tahu anak siapa tapi tu. Ya, jambul betul dia tu anak tu. Eh, habis kereta.
1: Eh, deh. Ah, tu benar. Eh, dah ada saja. Sabar tu saja. Hujan pagi tu tu. Hujan pagi-pagi hari. Kena marahkan pun apa jo boleh dibuat lagi. Sudah terjadi. Sabar saja tu ya.
0: Hei, sabar tu kak. Sabar juga. Ganya. Sakit hati anak tu. Ini berbeda kita orang di geritnya.
1: Hei, kita sabar saja tu ya. Namanya jo kanak-kanak.
0: Hei, baik jo lah dia anak tu tadi. Kalau indah, oh, kan ya selipar tu.
1: Iya, dang-dang. Bawa setegapar. Sekarang lain pulang lagi kesnya. Mun kau mau ban selipar, harah anak tu. Kadang tidak layan marah tu. Bawa tak bersabar. Ujian tu di pagi hari.
0: Hei, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu tu benar kah? Sekarang lain tu pulang jadinya.
1: Ya ta. Namanya kemarahan ini, tidak boleh dilayan. Sebab tu, ubatnya sabar nge-nya tu. Dibawa sabar. Jauh lagi kan? Ada wah. Ustazah Pengiran Nurizati pernah mengongsikan arah kakak pasal hikmah bersabaran ni. Cemani itunya.
2: Kenapa kita ni umat Islam ni dianjurkan untuk menahan sabar? Sedangkan menahan sabar itu sakit. Tak kalau kita ni lempiaskan marah itu, puas hati, rasanya nyaman, rasanya hati. Tapi sebenarnya ada hikmah di sebalik anjuran sabar ni. Dalam kehidupan kita ni, memang kita ni dah lepas daripada ujian, daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan marah kita ni. Antaranya ada kejadian menimpa kita ni, kehilangan, kerugian, benda-benda yang kita ni indah sangka, benda-benda yang dah dapat tani elakkan atau terjadi, tu pun juga antara punca kadang-kadang boleh menjadikan kita ni marah, sakit hati dan sebagainya. Perkara ini sebenarnya ada sudah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini maksudnya, ayat ini bermaksud, kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan ataupun kelaparan ataupun kekurangan harta ataupun nyawa ataupun buah-buahan. Tapi di hujung ayat ini Allah beritahu, wabashiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat seterusnya Allah menerangkan siapa orang-orang yang sabar ini. Orang sabar ini adalah apabila diuji dengan perkara-perkara yang kita ni sebut awal tadi, mereka itu alladzina idza asabathum musibah, apabila dorang ditimpa musibah itu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini, kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita ni pasti akan kembali kepada Allah jua. Segala ujian yang kita ni dapat tatu, apa saja yang menimpa, minuman kita ni balik, minuman mahal kita ni balik, lepas satu tumpah dah sempat minum dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ni kita ni semua milik Allah dan Kalau bukan rezeki kita ni, semuanya kembali juga kepada Allah. Itu yang perlu kita ni latih diri kita ni, reflect. Apabila kita ni ditimpa ujian saja, reflect kita ni terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insyaAllah. Kemudian Allah sambung lagi, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang macam ni apabila ditimpa musibah ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, dorang anitah untuk dorang keampunan daripada Allah, wa rahmah, dan rahmat daripada Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang anilah orang-orang yang diberi hidayah. Kadang-kadang jangan kita ni senang-senang judge melihat orang yang indah penyabar tu. Jangan kita ni senang-senang mengucap orang yang apabila ditimpa ujian marah-marah terpulang. Mungkin orang itu indah mendapat hidayah daripada Allah. Kita ni doakan ya, semoga ia dapat hidayah supaya ia dapat bersabar. Sebenarnya indah semua orang mampu untuk bersabar dalam ujian-ujian ini, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, daripada Abu Hurairah yang menceritakan, Nabi pernah bersabda, nada satu pun musibah yang menimpa diri seorang Muslim itu, sama ada ia berupa kesusahan atau penderitaan atau kesedihan dan kedukaan ataupun penyakit, bahkan kalau ia terkena duri pun, terkena tercucuk kakinya, terkena duri sedikit, maka orang-orang ini akan mendapat ampunan. Mereka akan dihapuskan dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu perkara. Ada lagi satu perkara, kalau misalnya kita ini kena kacau. Kena kacau oleh orang, kena bawa berkelahi, kena khianati, kena hina, kena tipu, dan sebagainya. Tak ni tahu kita ini yang lurus. Kadangnya ada juga rasa kita ini kan marah tu, marahi balik. Tapi tani dianjurkan untuk bersabar. Rasulullah SAW pernah bersabda, aku menjamin sebuah rumah di tepi syurga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun ia dalam keadaan yang benar. Sebuah rumah di tepi syurga. Dan aku menjanjikan juga sebuah rumah di tengah-tengah syurga bagi siapa yang meninggalkan dusta walaupun ia beribun. Dan sebuah rumah di puncak syurga bagi siapa yang berakhlak baik. Ini adalah antara hadis Nabi yang boleh kita ni fikirkan betapa besarnya ganjaran kalau kita ni meninggalkan berdebat itu, walaupun kita ni rasa kita ni benar. Besar ganjarannya kalau masa di dunia ni kita ni kan mau membuat rumah tempat-tempat yang viewnya lawa, hampir sungai, hampir bukit dan sebagainya. Ini apatah lagi di tepi syurga, Masya Allah, Subhanallah. Kita ni sabar saja dulu di dunia ni, Insya Allah tu. Kita ni diamkan diri saja, ada juga berkatnya bila kita ni berdiam diri itu. InsyaAllah masalah-masalah yang kita ni, isu-isu yang kita ni hadapi itu akan berlalu begitu saja, insyaAllah. Dan juga termasuk juga dalam bahagian sabar ini, sabar kita ni dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, segala suruhan-suruhan Allah itu kita ni lakukan, walaupun kita ni orang barat rasanya, kita ni ngalih, kita ni tetap bersabar melakukan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala seperti salat, puasa dan sebagainya tu. Allah bagi ganjaran sabar untuk atu. Dan juga sabar ini termasuk juga dalam kita ni meninggalkan perkara-perkara maksiat. Siok usulnya orang minum arak atau siok usulnya orang berdua-duaan atau tapi kita ni sabar di dunia ini, kita ni tidak mau melakukannya, sabar kerana kita ni takut akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pun juga termasuk dalam ganjaran yang diberikan untuk orang-orang yang sabar.
0: Oh, rupanya. Astagfirullahaladzim.
1: Ya ta, sebab itu indah rugi sebenarnya kalau orang bersabaran ni. Emang pun zahirnya nampak macam ia tu orang yang bersabaran ni banyak makan hati. Tapi ganjarannya indah lang-lang kali ya Allah bagi. Sebab itu tahu orang sabar itu kena ganjarkan syurga oleh Allah.
0: Oh.
1: Kan sabar itu bukannya sanang. Indah semua orang kali ya boleh sabaran ya. Tapi nah sekuat-kuat orang itu tu orang yang dapat menahan marahnya tu dengan kesabarannya.
0: Oh, okay.
1: Nah sebab itu tahu orang yang bersabar itu karena janjikan tu syurga yang khusus tu oleh Allah.
0: Eh, ada apa kak? Syurga khusus tu orang yang bersabaran ya?
1: Yang kakak ingat, yang pernah Ustazah kongsikan,

orang-orang yang bersabar ini dorang digelar Ahlul Fadl, yaitu orang-orang yang mendapat kelebihan. Fadlu yang ada, mendapat kelebihan. Bagi orang-orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan dorang satu tempat yang mulia, tempat yang agung, dan dorang nanti digelar pada hari kiamat dengan Ahlul Fadl ini, orang-orang yang mendapat kelebihan ini. Jadi kerana melihat apa yang dorang sudah hadapi di dunia daripada ujian-ujian, maka dorang bersabar dan sebagainya. Nabi SAW pernah menceritakan, nanti apabila semua makhluk Allah dikumpulkan pada hari kiamat, ada orang yang akan memanggil, wahai Ahlul Fadl, wahai orang-orang yang diberi kelebihan, bangunlah. Maka bangun sebahagian daripada manusia. Maka dorang berjalan, bersusun ni kan, berjalan menuju ke syurga. Kemudian malaikat pun menjumpai dorang. Malaikat pun bertanya, kamu ni siapa? Kata malaikat. Maka orang-orang yang bersusun tadi pun menjawab, kami ani Ahlul Fadl. Kami ni orang-orang yang diberi kelebihan. Maka malaikat tadi pun bertanya, apa kelebihan kamu? Maka dorang menjawab, kami dulu bila kami kena zalimi, kami sabar. Dan bila kami kena sakiti, kami ampunkan. Dan bila orang berkelakuan indah tantu arah kami, kami faham. Cuma tu. Maka malaikat pun berkata, masuklah kamu ke dalam syurga, sebabnya syurga itulah sebaik-baik tempat orang yang beramal soleh. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada menceritakan, di dalam surah Al-Insan diceritakan apa ganjaran untuk orang-orang yang sabar ini. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Maksudnya akan diberi balasan untuk dorang itu daripada apa yang dorang sabarkan itu, kena bagi balasan syurga, tempat tinggal yang luas dan juga pakaian-pakaian yang indah. Kemudian cuma nak kan bayangannya, syurga ni bagi orang-orang yang sabar itu, di dalam surah Al-Ankabut pun juga ada menyebutkan, surah Al-Ankabut ayat 58 hingga 59 ada menyebutkan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ayat ini menyebutkan, katanya, orang-orang yang beriman dan beramal salih itu akan disediakan untuk mereka daripada syurga itu bilik-bilik. Bilik-bilik ini sekarang tadi cerita ada hadisnya, dan juga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, air air mengalir di bawahnya. Cantik kan tu, lawa kan tu, sedangkan kita ni lihat pemandangan kalau kita ni tinggal siring laut, siring-siring pantai, itu pun sudah cantik pemandangannya. Khalidina fiha abada, dan ia akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ni'ma ajrul amilin, anitah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal soleh. Siapa amilin ani tadi? Macam yang kita ni dengar daripada cerita awal tadi, alladzina sabaru. Siapa amilin ani? Ialah orang-orang yang bersabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal, sepenuhnya bertawakal kepada Tuhan mereka. Yang pasal ghurafa tadi, ada hadis menyebutkan Nabi SAW bercerita, sesungguhnya di dalam syurga itu nanti ada terdapat gedung-gedung yang bahagian luarnya dapat dilihat dari bahagian dalamnya, dan bahagian dalamnya dapat dilihat dari bahagian luarnya. Gedung-gedung itu disediakan oleh Allah SWT bagi orang yang suka memberi makan kepada fakir miskin, bagi orang yang mengerjakan salat, orang yang puasa, serta berdiri di malam hari mengerjakan salat sunat, sedangkan manusia saat itu sedang lelap dalam tidurnya. Yang gedung-gedung yang kita ni bayangkan tadi, ghurafa itu. Okey, gabungkan dia. Jannatin tajiri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya air. Sedangkan tempat itu, ghurafa itu, yang bahagian luarnya dapat dilihat dari bahagian dalam.

0: bahagian dalam dapat melihat dari bahagian luar. Bayangkan saja macam bilik kaca, ruangan kaca. Nampak kita ni pemandangan yang indah dari luar dan orang dari luar melihat betapa indahnya, betapa nikmat yang kita ni kena bagi tu. Sioknya kita ni berada di sana tu. Dan banyak lagi sebenarnya gambaran syurga yang boleh kita ni lihat dalam Al-Quran dan dalam hadis yang boleh menjadikan motivasi untuk kita ni supaya terus menahan sabar kita ni, kerana kita ni percaya akan ada ganjaran yang lebih besar, yang lebih abadi yang akan kita ni dapat apabila kita ni mengamalkan sifat yang sabar ni.
1: Masya Allah, rupanya spesial juga orang yang bersabarannya. Mendengar cerita pasal syurga tadi atuk, aku baru ya bagi semangat supaya ketanya tu menjadi orang yang penyabar.
2: Yang penting ketanya ni mestilah sentiasa minta petunjuk arah Allah. Mudah-mudahan ketanya ni diberikan hidayah, faham akan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar atuk, supaya ketanya tu indah terlalu menuruti nafsu amarah atuk. Kan marah atuk dari syaitan. Nah, kalau misalnya penilaian dua perasaan marah tu, syaitan suka lah tu. Tepuk-tepuk tangan lah tu ya. Berjaya lah ya tu sudah mengasut anak cucu Adam tu. Sebab tu kata Allah, kalau orang yang sabar tu, dikurniakan ganjaran syurga. Syurga tu artinya kemenangan tu sudah betul bagi orang yang sabar.
1: Benar tu kak. Baru takut ingat kak. Sudah kita bercerita pasal tu ni, bersabaran ni kak. Sekarang aku pulang satu ceramah tu di Nur Islam pasal surah Al-Asr. Kan dia beritahu kan supaya katanya tu berpesan-pesan dalam kebenaran dan anu baka.
2: Sabaran.
1: Kesabaran. Benda baka. Macam muskil kujo tu ah.
2: Apa?
1: Pasal berpesankan tentang kesabaran ni baka.
2: Kenapa ya?
1: Apa cara yang terbaik tu kah supaya katanya tu mengingatkan orang tentang bersabar tu baka. Orang ujung-ujung tani mengingatkan, tani pula yang kena marahi kak.
2: Macam mana? Tapi itulah yang kakak fikirlah ha. Apa yang penting kalau ketanya ni kan memasankan tentang kebenaran kak, memasankan tentang kesabaran.
3: Yang penting niat tani mesti lurus lah. Jangan sampai tani berpasan atuk merendahkan orang itu, jangan sampai memalukan orang itu, ataupun kan menempa laki ke tu orang itu ya tak kaunya atan boleh tu. Sebab itu kadang-kadang apa yang tani sampaikan itu payah diterima orang bah. Ya tak berbalik kepada niat tani yang awal-awal kan. Tani memasan ya pasal apa? Kalau tani memasankan amar ma'ruf nahi mungkar lillahi ta'ala, insyaAllah Allah bantulah. Kan hati manusia ni di tangan Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Mula-mula tani mesti ikhlaslah berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran itu kerana Allah. Jual lagi yang kakak tekanang kan, kata ustazah.
0: Setiap kali kita ni mendengar surah Al-Asr, ayat yang terakhir, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Benartah apa firman Allah Subhanahu Wa Taala tu. Sebabnya kita ni dalam hari-hari yang kita ni lalui, indah setiap masa kita ni lalui dengan lancar. Kalau bukan kita ni pun, kawan-kawan kita ni akan mengalami, saudara kita ni akan mengalami, ahli keluarga kita ni akan mengalami. Maka setiap orang dalam institusi itu, di mana saja ia berada, di rumahnya, atau di tempat kerja, atau di sekolah, atau di mana-mana saja, ia berperanan untuk memberi nasihat arah kawan-kawannya, arah ahli keluarganya, siapa saja yang berada di sekelilingnya, untuk bersabar apabila mendapat situasi, kejadian, musibah yang kita ni indah sangka-sangka. Sama juga apabila kita ni yang terkena, maka ahli keluarga kita ni, siapa yang berada di sekeliling tanya tu, bertanggungjawab untuk menasihati kita ni untuk sentiasa bersabar. Tapi macam mana caranya untuk bersabar ni? Sedangkan apabila terjadi sesuatu arah kita ni, kalau orang cakap sabar, macam mana aku kan sabar, kau anda tahu posisiku ni macam mana? kau dah tahu apa yang ku alami. Jadi macam mana caranya? Cara yang paling relevan untuk kita ni berpesan-pesan tentang kesabaran ni. Yang pertama kita ni lihat situasi. Apabila orang itu sedang berada dalam keadaan musibah, ia pun masih dalam keadaan syok. Tani bayangkan saja, kalau kita ni berada di dalam situasi itu, apa perasaan kita ni? Jadi kita ni pun mesti faham macam mana caranya untuk menenangkan orang itu. Jadi kita ni tenangkan dulu. Perlahan, kalau ia berdiri, bawa ia duduk. Misalnya tani menenangkan orang yang berkelahi misalnya. Tani suruh ia duduk dulu. Kalau indah duduk, kita ni bawa ia, suruh ia berwudukah dulu. Tenang-tenangkan fikiran dan jauhkan ia daripada situasi itu. Jangan juga dibiarkan juga masih di tempat yang menyakitkan hati itu. Itu indah juga dapat. Jauhkan. Tani bawa orang itu bertenang. Kemudian bila ia sudah tenang sedikit, tani lupa-lupakan tah apa yang terjadi itu dan ingatkan pula ia kepada misalnya hadis yang kita ni baca di awal tadi tentang kelebihan orang yang indah mau berdebat walaupun ia dalam keadaan yang lurus. Beritahu ya hadis itu. Nanti akan dijanjikan tempat tinggal yang indah di tepi syurga untuk orang-orang yang meninggalkan berdebat. Misalnya cuma itu. Jadi dengan perlahan kita ni sambil-sambil kita ni doakan juga ia dapat hidayah. Perlahan demi perlahan ia akan reda. Jangan kita ni tambah lagi, kita ni api-apikan lagi. Kalau tu memanglah hindan, bukan? Yang akan berhenti situasi tu. Itu situasi yang pertama. Kalau orang sedang membara marahnya, cuma kita ni akan menyabarkan. Ataupun kemudian kalau orang yang ditimpa musibah. Yang kedua, kalau orang ditimpa musibah, macam mana kita ni kan menasihati untuk kesabaran. Okey, mula-mula kita ni faham, kita ni tenangkan situasinya, jangan kita ni bawa-bawa. Doakan, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran daripada kesabaran kita ni. Allah memberi pahala atas kesabaran kita ni insya-Allah. Macam mana tu kita ni tenangkan, ingatkan mereka untuk bersabar. Sama juga macam kita ni, kalau kita ni berada dalam musibah, yang kita ni mau dengar dari mulut orang itu adalah doa. Itu yang paling kita ni harapkan. Orang mendoakan kita ni mendapat ganjaran atas kesabaran itulah perkara yang paling menenangkan kita ni pada saat itu. Dan kemudian situasi-situasi kadangnya perkara-perkara yang bukannya terlalu berat, itu boleh kita ni secara direct memberi peringatan, memberi nasihat. Misalnya kita ni sama kawan kita ni berada dalam satu kendaraan. Lepas itu kita ni terkena traffic jam. Oh, panjang kereta di depan itu. Lepas tu kena putung lagi dari siring. Ada penyabar orang sebelah. Bila kawan kita ni yang driving ni, selalunya orang driving ni yang marahnya kalau kena putung lah apa. Sangat lagi kaki menekan clutch apa misalnya. Jadi kita ni sabarkan, kita ni ingatkan lah perkara-perkara ni yang indah. Indah berapa kita ni perlu lihat situasi kan kalau ia indah berapa berat. Jadi kita ni ingatkan lah sabar. InsyaAllah ada hikmahnya kita ni lambat. Apa-apa yang kita ni hadapi ni. Cuma itulah mengikut kesesuaian siapa dengan kita ni bercakap. Yang penting kita ni sudah berusaha untuk menyampaikan nasihat dalam kesabaran itu. Kita ni ingatkan. Yang penting kita ni cuba untuk mengubah, kita ni cuba untuk menenangkan orang-orang yang mudah hilang sabar itu. Kita ni cuba tenangkan situasi yang diorang hadapi itu supaya ia lebih dapat menerima, lebih mudah menerima segala situasi itu dalam keadaan yang tenang. Sabaran ni pun juga mungkin dapat dilatih dengan sentiasa memikirkan perkara-perkara yang positif. Jangan terlampau negative thinking ya. Tambarinya kesabaran itu indah dapat timbul. Maka kita ni latih kita ni punya fikiran supaya sentiasa berfikiran positif. Apa-apa dugaan, apa-apa kejadian yang menimpa diri kita ni itu, kita ni usahakan untuk memikirkan sudut positifnya. Apa yang terjadi di sebalik kejadian ini? Kenapa kan tu orang itu misalnya marah-marah hingga tentu pasal. Rupanya orang ini ya sakit gigi misalnya. Orang sakit gigi memang ya sudah sakit gigi ini umpama semua seluruh kepala, seluruh badan jadi sakit. Maka bila ya ada kejadian sedikit pun yang dapat sabar. Jadi kita inilah yang memahami situasinya. Kita ini dah sakit gigi. Maka kita inilah yang sabar. Jangan kita ini pun ikut marah juga. Macam itu. Jadi kita ni mesti berusaha untuk positifkan keadaan. Dan bila kena bawa berkelahi misalnya, kita ni usaha untuk diam ataupun menenangkan suasana tu. Kalau kita ni diam bukan bermakna kita ni kalah. Kita ni lari pun bukan bermakna kita ni salah. Yang penting kita ni tidak mahu perkara-perkara yang menjatuhkan maruah. Perkara-perkara yang boleh menjadi perbalahan, memutuskan silaturahim. Kita ni tidak mahu perkara itu terjadi. Maka lebih baik kita ni berdiam diri ataupun kita ni melarikan diri. Macam itu. InsyaAllah bila benda tu indah diteruskan, mungkin dengan berkat kesabaran kita ni, perkara tu kan hilang sendirinya nanti mengikut waktu. Ini perkara-perkara yang perlu kita nilai.

Allah Subhanahu wa taala membuka 7 surahnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi

0: Isi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan salawat An-Nariyah. Keduanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika selawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

Maksudnya, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam."

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.